Nah, bangkit dong, bangkit dong. Nih jani tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

Oh, yama. Yahan yanungan maya. Tahu kan? Nahana. Tunduk jatuh. Vision kanda. Tunduk jatuh. Anduk tarum. Ya cuci.

Ona tatara na yena, urinara na kana. Ana juga ini mantu kujamung na, cina nok dongga na nak kujamung na. Wan mantu kujamung na, bolku nak kujamung na, nak kujamung na. Aku sambasi na, mantu adang tetna. Rara skini rembun, rara rembini rembo. Bongku canggri kesibong ana, kasih kudel sikur pung ana. Ayo izung pungru apang ni cang nama kandi. Semasina ni tujayan na, ibelak tak kira ja. Rara skini bono, rara rembini bo. Ugang nok masha, bendol raja shang. Mukmin kam sal tuh, masuk marung tuh. Cak betok mana song cak, cak jong petra dan cikacang. Cak yang